0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling

0: Kids, lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Pangurezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
2: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, aku pilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni

Berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang

0: kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar ngadek ku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo nih ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Ariasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut ini jagoan Bapak. MNC TV rumahnya dangdut channel 29 ada roadshow parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya dan tiap hari jam 8 malam WIB jangan lupa nonton DM di panggung rezeki
1: mulai April di TV channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1 aku pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
5: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
6: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
4: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
5: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
7: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah? Berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan

0: Selatan, Andi Sudirman, Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
5: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

Ya, terima kasih Anda masih bersama Sosia 106,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pendengar Sebatasan Sosia dimanapun berada. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat dan kita tetap di bawah lindungan Allah SWT. Tetap diberkahi dengan segala aktivitas keseharian kita, khususnya hari ini, hari Jumat 5 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat 22 Mei 2026. Baik, segera saya buka layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066. Kita dengar dulu dari Christina

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, sahabat Sensus ya, sudah saatnya saya berikan kesempatan buat yang ingin berbagi salam di hari ini. Hari Jumat, dan waktu kita leluasa sampai pukul 12. Tadi lagunya Christina dengan lagunya Bersimbuh. Dan ada saya siapkan, sudah saya cek, ada Bilda Syakum Mampunilah, Nufi Ayla Caka, Cintai Aku Karena Allah, dan Mansur S, Untung Aku Ngaca, The Baby C, Rezeki Tak Bertukar. Ya. Ada Mirnawati, Kaya Hati, dan Cantika Putri Ilas, Fitri Karlina Takwa, dan Tulus, Aku Tulus, ada Roma Irama, La Ilaha Illallah. Ya, kita coba dengan siapa nih, halo. Halo. Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, Leman silakan. Lagunya apa, Leman?
1: Lagunya anu. Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih, oke. Okay. Ya. Untuk siapa nih lagunya?
1: Ada.
0: Ya. Di Palma, ya. Semuanya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa lagi? 081 14 13 66. Oke, Leman, terima kasih. Bagaimana Nurlia, ada Norva, ada Ira di Macini, Mamawati juga. Halo, gimana kabar juga buat siapa? Aja Eda, kemudian Bunda Mariam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, Anto silakan. Lagu ya, apa?
1: Apa kabarnya Pak Guji?
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya anu ini. Lagunya Lewaldi. Judulnya Tersiksa Lagi.
0: Tersiksa, oke. Okay. Ya.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Leman di Polman. Ada Papa Mamawati. Ada juga Sadaria, apa kabarnya Sadaria? Ada juga Lisda, Oni, ada Bobby Maulana Tito, ada juga Nurlia Aco, ada Nurul di Bintang, di Sonotra,
0: yeah.
1: Ada juga Jeda, Bunda Marian, ada Amal, Nasri, Ira Majene. Juga jadi sopan dan semuanya nih sampai dikecualikan
0: semuanya sehat, aja oke okay.
1: Buat mengucapkan semoga sehat kita lalu bareng keluarga di rumah terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Mujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Ya Bunda, lagu apa Bunda?
2: Perpisahan di Sintarulo.
0: Oke. Okay. Untuk ya. Siapa lagunya?
2: Untuk Bung Dudi, Takalala Timur, saya selalu keluarga, cucuku di Maros, Novi, saya juga di sana. Indrang juga saya selalu.
0: Ya. Yeah.
2: Siapa lagi itu? Ada cucuku yang di Sulawesi, saya juga di sana.
0: Ya. Yeah.
2: siapa tadi

0: saya udah masuk ke belum?
1: Belum.
0: Oh iya, tadi siapa? Leman, siapa?
1: Leman sama Anto di Duri.
0: Sama Anto di Duri Indreka. Siapa lagi? Oh, poin Nana ada di MBG di rumahnya Alura.
1: Iya.
0: Semua-semuanya saja Bang Ujir.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik ya Leman, kita dengarkan sekarang lagunya. Halo. Waalaikumsalam, Mama Wati. Ya. Lagu apa nih?
1: Kau segalanya.
0: Kau segalanya.
1: Ada Tuduri, Pak Andri, ada Randy, ada juga Oni, ada Petua sama Bilal, ada Maulana, Bapak Emis, ada Bogi, ada Lia, Nurdia, Acut, Tumang, ya buat semuanya aja.
0: Semuanya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan, Bunda Haja Eda.
2: Keramat, Oma.
0: Keramat, oke. Untuk siapa lagunya Keramat?
2: Ya, Leman, Bobi, Yusuf, dan Mama Wati di Purmang, serta Papa Wati.
0: Ya.
2: Ani di Pare, Bunda Mariam di Masolo, Papa Tio, yang mungkin masih sakit.
0: Ya.
2: Masih sakit ya, mudah-mudahan doa Allah menyembuhkan penyakitnya. Amal di Jerman, Anto di Durim, Jaya di Sopeng, Ahmayani juga di Sopeng, Amal di Jerman, siapa lagi? Bilal dan Fatmaru Ben di Wajo. Rusan di Baru. Adi di Barugaya, Sultan Zadidin, Ali Bro di Pangaparam, Nasri yang mungkin sedang, Egibran dan Acup, Pulman, Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan,
0: Maulana mau lagi. Iya.
2: Sesekali ke subuh namanya.
0: Iya Bunda, siapa lagi?
2: Ujir, selamat bertugas. Iya. Semoga selalu dan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh.
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Miko UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Miki link-nya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
2: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
3: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
2: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syukuruki si maraja tendigang kalau risese arajanna kuasa we rimuka pada angkata nawereng adisi disingeng kue topa alam persu ngak nasi bawai apati ruang. Nato pada engkap padupai parentana pengala ta'ala. Nato manini poleri sini-sini napi sangkange. Sabai naudiri lolonge. Dece napangatange pengala ta'ala reso rimundina. Sinina umat selam melebihkan engke hadir. Rilalena iwe watue ufunguna se rampe-rampe ngaki koromai cede oleh risiage egana bicarana akarobang nasaba dekna nameta narapi watuna akarobang ia angke na patu-patu kan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di makadani rilalanna hadesna makadai mawajada sa'atan falam yudhahi fala yakrubannal musallana. Makadai nabita ya angkeri rampe pole di pangulutta Abu Hurairah tori furiona pungalla taala. Makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi tau lolongang asagenangang palam yudhahi nade nakaroba pala yakrubannal musallana aja nana deperiwi onrong asem pajangeta betuanna aja nana loma lepe masem pajang hari raya Idul Adha. Hilalanna iwe hadisana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam napanesange ki koromai pentingnya riasenge akarobah. Nasabah upanna-upanna yidi umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka asagenang riapunang engka asagenang rilolongang untuk papole riasenge akarobah nasiti najeki korome makarobah. Namomani yewe karobah tania anu wajib di umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayyakia narepe wajie onro pentinna riasenge karoba risesena to angke masagena nasabasi tongat-tonganna makarobae deleng koromai hikmana pole risiage ega na hikmah ia naritu tampu i apa kariorio. Lauri sininna taudee na kulle makaroba, terutama risese na pakiree na niya to kasiasie. Yadee gaga maka risesena na purioni rekwero riwattu angkane malepa akarobanga tawe na riwattu makarobana na iana romancaji pakariorio di taudee gaga risesena. Nari makwana naro tempat dini na puacecenga rekwero to makarobai
1: yan narik ko makarubay nalamatire kiro pe makarubana. Naiyakya na muma ni Ronala karubana, naiyakya sa isa miwaddin nala. Aja naiyatumin na bagingang pada toha angke pada makaruba yari ganewe si bawa makaruba. Kurume akarubange kipada padana kibasa eh. Ya angke na tungke ki tungke tungke tasi dia tau na tungke ki si bawa keluargana. Na tungke ki si bawa keluargana pada toha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magire kurume kibas untuk alena, untuk keluargana, nanya untuk umatna. Ya narosabakna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padonganna yang nareko pura ni makgire, kurumai gire pakkaroba, agan napuada Nabi Muhammad sallam makade Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Puang tatarima lalu yewe, poleri Nabi Muhammad. Nan nia tari tamatui pakkaroba poleri keluarga na Muhammad, nan nia poleri umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napatujui alena keluargana nan nia umatna yatona ronapu napagawi alengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatuna makkaroba. Nasitina jeki idi yan nareko takko makkaroba ki natatungkeri rekwero kato karobae karena majapun nasininna to angke macue ridi riwo iriawana tanggungetta karena majapunna tamamanengi pole dipakkarobata risidie bembe yare garisidie kibas yare ga na pole risidie bagian pole ripitue bagian risesena untai safie na nia tedonge jadi narima kuana naro sitinaja ni idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turup peko katoha ni rampiri lalana akurama kada inna a'tayna kal kautar. Majapu wereko Muhammad pamase kamina mega. Fasalli li rabbika jadi asampajan ni na karna puata. Sampajan al-lepereng. Wanhar nan niya pada akaroba kiri mundi pada purata nama lepo akarobang. Parente ya pole di pungala ta'ala. Ya angkema kebetuang. Risesena tau angke maka. Nade na papole perintah angke na perintah pungala ta'ala lori alena tau masa jenai. Karena majapun na seisani rekwero asaka pole di perintah pungala ta'ala. Aja na kening. Anu de eto gaga. Angke na riseseta pole di tungat tari akhirat. Ia ripat diolo. Naya kia apunna pun nama tentuta angke wat ditadupari surimundinna pun Allah Ta'ala na malakda rekwero tareking malakda rekwero tapi kiriki papole anu angke wat ditapua salamakeng nan niya tapua decengeng riatungengi ria surimundinna pun Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam angke rirampiri lakalna akurangi makada wa iziptala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahunna. Qala inni ja'ilu kalin nasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Nabi Ibrahim alaihi salam na peringarangat mengala ta'ala rilalana akurangi makada wa iziptala Ibrahim ingerang Muhammad riwattu riujinna Nabi Ibrahim alaihi salam bi kalimatin nasabat dua telu perintah fa'atam mahunna nana pasukku isini perintah-perintah angke di perintah yang di pungala ta'ala termasuk pole risege egana perintah di perintah yang Nabi Ibrahim termasuk di antara perintahna ia naritu riparenta yang sarekuam menginagiri i anak turipujina ia naritu Nabi Ismail alaihissalam. Napasuku Nabi Ibrahim alaihissalam. Na karena sininna anu angke riparenta yang dipungalla ta'ala. Napugau mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Agan naturun na eska na pungalla ta'ala. Keputusan na pungalla ta'ala lori Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia naritu nakka i Nabi Ibrahim sebagai pemimpin lori umat. Inni ja'ilu kalin nasi imama. Majapu ia upancaji ko Nabi Ibrahim. imaman pallo riolo lori sininna rupa tawe. Iewe esidi tan ramajello makadei to angkeri were perintah di pungalla ta'ala dan apa sukui perintana wadi riaka to ma perintah. Na sabak dena kule ma perintah to ma perintah madeke makasi batena ma perintah to ma perintah ya na reko denang kanari perintah. Dena kule makasi batena tawe ma paguru ya na reko denang kanari paguru. Dena kule makasi batena tawe ma beri apati ruang ya na reko denang kanalolonga apati ruang. Maku mana ni rekwero anu angkena biar contoh Nabi Ibrahim alaihissalam lauri umatna ya angkena pasukku siaga egana perintah boleh di perintah na perintangnya pengalah ta'ala menurut saisana rekwero patarona andri gurupta ya naritu antara lain perintah-perintah yang Nabi Ibrahim alaihissalam ya naritu makalluwe risisena orwanewe macce koe nan nia makallu bulu cepie koe to pare kuero bubui bulu alepakna termasuk ni rekuero iparentayang yana tu matobae dene suro tawe mappaka mappalampe kanuku na siage gana umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji palamperi kanukunna sebagai tanda na putandra aku tungenna nan nia cingkengenna na palamperi kanukunna na mabilo lampe ya mana na tiangri lalanna agama ya to sinna pugau. Kemudian perintah na perintang kami na mawarai na perintah pungalla ta'ala lor Nabi Ibrahim ya naritu fi parentayan na rekwero gere anakna Ismail alaihissalam. Na iya apa miro anakna Nabi Ibrahim? Anak rilelau ya naritu italae Ismail alaihissalam. Jadi narimakuan anarong. Nareko taniato anak tari parentayaki gere pulir pungalla ta'ala melalui nasurona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya angkeri parentayaki ya naritu maggere olokolo ya wadinge riala apa ngawi alenga lori pungalla ta'ala ya naritu pada-padan na kibasee ya nareko narapi ni rekwero sitaung ya rega aselian ni isin nari sesena kibasee nan nia bembek biasae 2 tahun lebih makotoro safinge nan nia tidonge ya angkere kero lai nawat di mato makun raye ayare gagasane birange wat di mato naya kya ya perintange rekero ya nertu laye barak wamangi ifile poleri anu melo ya karobang ya naritu ya ala apangawi alenga lori pungala ta'ala tentu sapi-sapi makanjae tidong makasinge bembe makasinge kibasa makasinge ya pangaweler pungalla ta'ala yare ganna unta ya pangaweler ngalor pungalla ta'ala makasinge de na waddi buta be buta ciwali lebih-lebih panare buta manang de na waddi unta ke pange yare ga bembe ke pange ke basa ke pange ku topa de na waddi maku topa ro nare ku cippe da culina be cippe simula jaji yare ga cippe rimun ri purana na jaji. Pokoknya ia sekelinge, ajaknya ia colakenge. Aga sabakna, sarekuam mengi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, degaga koromeri lolonga makaroba, ia minakaroba, nasabakna kita orang yang amatengan nasapinna bembekna kuito patedona, ya nareko kepani, butani, malasani dan sebagainya. Ya kita orang nasabak karmaja punna anu melo ya pangawe alengir pungalla ta'ala ya naritu olokolo kaminar dipujie olokolo kaminam makasinge ya le rekero apangawe alengan lori pungalla ta'ala nan nia riale apaka rio-rio lori sininna to pakkiree nan nia to kasiasie pada toha apaka rio-rio na rekero risesena to kasiasie pakkiree ribunri lepena apuasange nato malepe ala perpitara nasaba ipakariri nasaba sekepitara. Sinina tori pakalebikan kemana hadir. Ayana ro nasitinaja i di umakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i papole iwe parentai nasabak siaga egana tau maka angka maka risesena angka apaulenganna naya kiana pasiasia kesempatannya untuk makaroba yare ga mapadepi ale lori pengala ta'ala waddin nalli anu masolie panaya sitinajena karobang naya kiari watunna narapi akarobang dek na nolle rekwiro makarobah dek nolle makarobah. Jadi Siti Najib persiapkan aleta untuk makaroba mapadepi ale lori sesena pengala ta'ala. Kemudian rilalenna kehidupan taidi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia angke mancaji hikmah boleh diangkana perintah karobai. Ia naritu sarekuam mengi na angka perhatian lori padatta turi pancaji. Angka perhatian na to angke masagena lori tode egaga asagenangan na punai. Ajak nari tei-tei bawar rekwero tau dee gaga asa genangan na punai. Silam murah nyawa. Yero to kasiasia ye to miru newa si wulompolo padana to kasiasi. Yero to sogie ye to min newa si wulompolo padana to sogi. Ia angke asi sumpungan na si bawa asugiran na yare gawaran parana. Mamasa-masang ye to kasiasia, tasese to kasiasia. Tase sepakere boleh itu masa genai. Nasesa ni sare kuam mengi. Namar asisumpungan nare kuero umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mui angkana to kasiasi. Yare ganna pakere, yare ganna to sugi, yare ganna ke pangka, yare ganna arung de gaga pasarangenna ri umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga sabana nasabak karama japunna idi umma Nabi Muhammad sallam khususnya angka mana rekwero kebutuhata lori padat terupa tau. Jadi upanno panai palepoi aleta tentu kebutuhange pole dipallawengetta de gaga asi sumpunganna. De gaga asi sumpunga kebutuhan. Kebutuhanna rekwero tomege waramparanna melo itetenga waramparanna melo yesanga waramparanna melo yulera, melo wicangang. Sementara rekwero tau wadingin picangangi yang itu wadingin rekwero iwere saru sarekwam mengin nasaru nang kalala nola untuk tanrere rekwero akasyasingenna yare gawata yalena poleri asusangangi nani aparisangi yer mana gunana nang karyasa gurban angka parenta mapangawi ale. De tosi na wadi a cecengi makai na rekko pitu sapi, pitu tomi bagi-bagi. Padanale bagianna, wadi ya ala bagiatta, na iya kia aja na tungka-tungka poli ripiti padanala mana bagianna. De kosi

Kemudian makuto parunare ko sapi natinja kena kerobang de na waddin na ganna kengi pitu tau. Ya ke pasik di mita waddin na sabak karamaja pun natinja na nak kerobang yang yang itu sapi, ya si di sapi. Aja na saparang itau enang. Ya tar tina pasuku tinja kerobana na deko tinja kerobah. Napa ni de na waddin nandre lena? Nak berangi pada toha ade renna na waddin nandre rekwero. Yare gadena nawat din na taro-taro sagadin na pacapu manangi yan itu to angke mga keka. Na pacapu aja na taro-taro. Aja na taro-taro. Na yan apa ni yero ya wat din nga mapunang yero etani yato sogie. Tane yewe to kasiasie. Aja na yasi tapa na wereng. Betua na sogie pa na yato makarobay na wereng. Aja. De nawa di dega ga hakna dega ga apunana dega ga punana anunna kapalae anunna punggawae anu he dega ga tawa punggawa tawa tau kasiasi mi waddi mapunangi eta paang madeceng na sabak iero angke kagunaanna iero na tumakkaroba haja ni wereng iero tau angke yasi tapa yasi tina je tu makkaroba haja na ni iero tau wereng ni tau kasiasi tau wereng rekero anak yatim piatu e bara kuam mengina manfaatkan ni nancagi papa kario-rio gangkan na asaddi ngamakarede gaga pasarangan na tokasia-sia si bawa to angke masagena to masagena na perhatikan to tokasia-sia nan nia tokasia-sia merasa perhatikan na to masagena na biasa ini salah beteta bali bolata mi tawereng padahal bali bolata wa dimua makaroba tiato miha makaroba aja tawerengi. Tare makaroba to bara waddi to na rasa-rasa ka sesa karobana ne na pana berbera ko tawe. Na saba iya to makasih ya berang ya na reko pure penading i berasa mak wa makanja to ngeye ni. Tentu makanja to na sadi to yang kai wering. Tentu manareko idi pusan nangang nyere kero anu angke ri apa ngewe ale ngeya karobana ya na reko ya berang ko tawe tentu marasa tere kero asan nangang angke na puasan nangang rekwir to angke makaroba. Iya biasa masalah. Iya nareko makbagi. Sisan nami. Bali bola nami. Sajin nami. Iya we dia nak bicara sajin. Dia nak bicara bali bola. Mak bicara pakirik kasiasi. Wad di mapunangi. Biasa. Angka tau. Napatama. Kupasan terengi mak gere sapi. Pura yero. Nareko narapi watu negere yon limana ngiro to pitue hadere mana. Pura yigere matu de gaga takkona bawa na werenya nanae. Na bagi-bagi betul nasa leto na bali bolaku anu to yano leto kamaleng yano. Weh na patama miha napaka cinna-cinnangang napak geresak ngakoro napaka cinna-cinnapa napak pada marale yero tap pitue bagiana de na cala-cala. Sebangka tolo naleng. Sekali mak bereki aja na ta sampe tanyaka imba makaroba berangi untuk makaroba aja na ta sapai ita aja mana pasi rupi tue nai napa waddi ngagasan napa waddi gere yero ni mode ta ite aja na ya kopure ni ta beriang ya beriangi agaga mak bereki sawali atau na de nesengi sawali abio mak bere sawali abio aja na neseng sawali atau pura ilope ya ga labu kubukuna manena sesa na lamana njukuna na tiwe pe mandrewa na lembo libolana na lengi sajina dene risa makara sajina kasia simoga ro kasia sajina yare gara sogi pina lena yare gana bali bolana dina pakwaro ye kon kami mena tatujuka tapatami misana ko yatim piatu tagere ya haja na talosi koromale tawereni tasarakan ni korotaga sana na waddi na geresa ki kopi kiri sorimundi na pungala tala tale makoro. Aja jina ni makuan anaro, risesena karoba tinja de sisa kagwa dinala. De na wadina beramanang iroh, nasabak tinja. De na pada yan na reko pasang, nasabak karamaja punna karoba iroh karoba yami na punang itawwe karoba risesena to tuwe. Yan na mua to matewe, de gaga karoba na punay to matewe. De gaga karoba na punai tomatewe sangadin na iyan na reko yero tomatewe ang katinja na makaroba na reko na rapi ulang sulhaji waji yero karobana de na wadinan re rekwero to angke palapo i rekwero karobana tomatinja.

yari ganang kapasanna yerufu pasange de na waddin na pasangang yenari tu map pasange makare tau taung yakarubanga yemiro taunge wedding nasabaaga na yan na rekotako na pasangangi mancaji papi wara lori padi munrina manu muan na reko ganna ya gagana ya karubanga tau tau nasaba yemitu na gagata ya kotuoki ya komati ni tanyana gagata ni gampali apuna gagata apunana warisita lela apunana warisia upana warisita ibabani reko ero beban berat untuk ya karubanga na reko mandumatena karena aja puna wedding ini puan rasa-rasa rekuero pak di munrina nasabari pasan narekuero toba pasangi. Aja jide itu gaga karoba na punne to bate yan namuan narekomelo ki patame dia nama gaga. Tapat tama bawan ni si kira-kira pasti deka ri apalang angke apalang jadi misana angkat bate ta andam ni ada nama gaga. Naya kena rekotatung katung kewi patame rekuero aja. Dia gak karoba nak punya tomate, ya. Dia napa ada akikai, yang nama akikai almar umarhunum bi akikati nayyaro tawe isanre matur sri mundi na pungala tala nasabari akikana. Jadi namo mati ni siti naja tu yang akikana nareko angka masa genan nak punai pak di mundi na yemin nareko de ya de to. Aja ji nari makuan nero nasiti naja ni di to angke makaroba ia ja pure kuero apun napun nata idi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de maka piro nasiti naja tawe makaroba tentu ya nareko angka asagenangan napun nairi lalan na yer tau nge ya kau tau pema pele de pada masa gede gaga asagenangan napun ne ya aja na aja na. Jadi siti naja tu, pada aku ragai makaroba. Nasabah apalah angke nak janjap pengalat taala di sini na to angke makaroba. Nina pani yero di sesena to makgere e karoba. Siti naja naja pui makade yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nareko makgere e karoba, yang nari tu angke Nabi ta mak bismillah. Pure mak bismillah nai napa takabere pure ro nai napa baca doa pak dong jadi mak bismillah tawe nai napa takabere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mage na takabere acin rolang lori Nabi Ibrahim alaihissalam. Yero Nabi Ibrahim watunna melo gere anakna makare Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar makare anakna la ilaha illallah wallahu akbar makare malaikat Jibril Allahu Akbar walillahil ham si bali-bali tallu Nabi Ibrahim Nabi Ismail kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jangkana watuero na karena ipalepon na yewe Nabi Ismail pole ri agerena ambona, hori agerena Nabi Ibrahim alaihi salam. Na tudanna. Si tudanga rekuero anakna. Na kada Nabi Ibrahim na podangi anakna makade e anak. Pega kira-kira malabo kak naiko. Pega malabo kak naiko ya anak. Maka deh Nabi Ibrahim ukira-kira ya lebih malabo kak naiko ya anak. Nah sebab sedia dia nak ku bawang. Nah turu perintah untuk gereko. Walabu-labu amelo kak gereko. Rela kak gereko. Nah sedia banaku. Maka deh Nabi Ibrahim. Ye di ambo. Ye kopura nak tagere wadi mopan kapasele na anak ta. Nei ye ke ya bene jaji ka igere de na uli sumapau. Na sabak de nang kana lisu e kadua tomate. Mancai tu ribo na ye welino de. Maka de pungala taala
iya masaro labo di palaungan mu iko dua. Nasabak karamaja punna, iya palepek ko pole di agere, nenapa usilengan nasabak kibas. Iya nasakamina malabo, paulepek ko. Nasa pungalla taala iya naro siti naja di puada yan narekot magere nan nya hader kiri to miteng ite magere to macce to matta kabere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham air bahkan ye ko waddingin na siti naja tere kero mak baca ki yolo bismillah nei napa masalawa napa mata kabere nei napa mak baca pak doangan ye ko pak doangan na ibaca yen tu Allahumma hada amali min amrika waf'alu hada ilaika wa aqbal amali Allahumma epuang hada amali min amrika yene yewe amalaku boleh diperintahmu wa af'alu hadha ilai ufugau iyewe nakarani hidipuang waqbal amali tatarima lalu amalaku ngira pak donganna ya nareko agasana tomagere ya kepas ini nato hadere makri yena amalaku tak kamalakan ni tak berian ni aja talifema amalak tanapa tanre padamu itu rekuero tomatinjae yeko kematinja makadai nareko salama miro wijaku rial asom pernah letu miri go angkana salama kare salama ni anak na letu angka ni telepona loni malamano ko yawa bolana si libineng na napa dagere ni napa da jenno jenno napa le nama tomo le riale na pamaro karo nan de kero aga sana tinjana tani apo nuna de na wadi nan de cikalicha waddi min nagere setawe si kira-kira bapak kali tutu pole di nyane napa nak berang dia na waddi alin ya kepa waddi na tambai aga waddi ditambeng na malundra-lundra nan de tau yero angke na tinjaka yetu sabana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napu makaruang ni rekuero tawe matinja na sabak yemi bawa dia tinjakan anu harusu bawa dia tinjakan dua dena wa dia tinjakan anu haras si bawa anu parelu ya rek kana anu waji anu parelu dena wa dibakare ya kusalama mo ka matu ai masam pajali ma wettu ka si minggu ya rek kama puasa ka matu 30 asona si upu ramalam matu ko lettu ka salama ai dena wa di nasaba mo de ma tinjakan sitina de tipu kau dua de dia tinjakan jadi anu hara de tau dia tinjakan yare gana anu waji mimato yare ka paralu dena wa dia tinjaka dena dia tinjaka dena di makada ya kolatu ka matu loka mali inu ngam pewaju si di peti uli mane ka wakwako dena wa di yare ga matu batinja ka ya ko salama moka loka palepe manu ri kuburu na yanu wa de tanu wa di anu harang dena wa di matinja tai matinja ma pakwaro dua dena wa dia tinjaka anu harang si bawah anu wajib dia di sisa nak dia tinjakan aja je nari makuan anaro asi salangan nanannya perbedaan nari asenge karoba si bawah ya senge akika malak de asi lengena ye ko karoba waddi yala saisana nari andre na iya kia nare ko sapi si wali merekero iya naro nabagi pitu aja pada nalewe nepami aja nana piti si bawah katon natu malu luna angkat to na tu male aga senna dadana na sabak angkat to aga na senna apami aje na na pitu to lobage na lamana ni kapal na lan bebuana lekek na na lan ni pa aje na na perundang na la to ni ulun na pitu capu ni oli na mani monro eno di pada marala siddi mi aralangang ni napa na bage-bage pada to abembe si wali mi popan na wad dinala untuk na punang rekuero to magere si ba keluargana nanya perlu dipaham maka da yero akarobangi si dia bembe yener itu ini akan untuk aleta keluarga ta si di keluarga angkeri lalana tanggung hatta ya arek gaja minata kecuali nare kolepo ni pole di jaminata edek nana tamak kuritu jadi si di kepala kepala rumah tangga kepala keluarga na tujuh rekuero.
Sini kepala keluarga bak kotor sapie. Pitu tau, pitu kepala keluarga. Ya namun narik kepada angkana asagenangan na puner keluarga ana tanyana disaliwat tanggung ana ewat din malatos jiji sedi. Modi malato bagi sedi ya kode mau pa de. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa to magere sedi, biasa to magere dua. Magere dua untuk alena siba keluargana, sedi nagere untuk umatna. Tama ni sini na umatna yero de ega kemampuanna, tama ku agerena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja je nari makuan anaro, cede pole risege ega na permasalahan ia angke menyangkut masalah kurban. Siti Najar aja pui, termasuk ada renan na wedding ibalu rekwero anu angke pole ria kerubang. Toh, dia na wedding. Sangadina nare koto angke riwere melo ibalu iye, dia nama gaga tarutia na balu. Pada-pada na ulina, pak biasa angka nangka yero, watuna ko pesantrenge angka kerajinan, agasana kaligrafi kulit kambing. Loki ko kampo guru na sabak mega nunna na labirang lemak bawang yero agasana uli bembe na naya mak berangi na sabak pahan na maka dede na wadingi balu. Mima dede na wadingi balu. Tetapi wadi ya berang. Ya ko nak berangi na polo balu. Terserah lena. Dia nama gaga. Mima dede na wadingi balu risisena to makarubah. Tetapi risisena to kaya wering ulina. Wah dijaji na pancaji rekero kaligrafi lebih masoli na reko na balu na balui jaji deh na magaga na balu daripada ilam rekero deh dator na to macam man reuli na bembe. Nah sebab ini deh pun to macam man reuli na bembe deh na pada arah deh na pada bangsa na jawa macam man rekero uli na bembe. Ya apa ini ya biak bawam na karena angkar rekero pengetahuan na memakai deh na wah ding balu na gangkan na miru na tati ni deh na gada lengka lengka. Kan nana saya dia tu dia ada no di balu. Mima dia no di balu di sana tempat korban. Nai ya kian sana tiwe ringe. Dia nama gaga na balu dari komelo dari kuero balu. Mudah-mudahan anu ke orang pengen kira nak kesempatan ngiwe. Engkau manfaat dah nania gunana. Lori palau ngata amin ya robbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma alim al kitab al haq. Rabbana fil lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini

0: itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar madek ku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
7: Bang, cepat bang. Ayah tunggu nih.

0: Dah-dahlah tu gaduh dengan adik. Baliklah jumpa dia.
1: Dan mereka merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر الله

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PP.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali kita bersama di ruangan santai. Tentunya di jumpa kita hari ini penanggalan 22 Mei 2026. Ya, buat kamu nih, teleponnya udah berdering, artinya saya harus terima telepon. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar.
0: Dari siapa?
1: Eh?
0: Halo, halo, dengan siapa?
1: Leman, Leman.
0: Iya, Leman di Polman, lanjut mi Leman.
1: Oh iya. Lagunya Papo Jiku.
0: Papo Jiku, oke mi.
1: Iya.
0: Lanjut ki. Iya.
1: Ada Ira di sini, ada juga Arya di sini, ada juga Rusia, ada Ajo, ada Parma, ada juga Miguel, ada juga Jim, ada Tantri, ada juga Amal, ada juga
0: iya.
1: Ada pemimpinnya Mamawati.
0: Mamawati, iya.
1: Pak ini ada juga Bobi. Ada juga Maulana.
0: Iya.
1: Semuanya mau pakai
0: semuanya, oke.
1: Oke, adik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman di Polman, terima kasih sudah bergabung di sini di sore ini, tentunya di ruangan santai. Request lagunya Papo Jiku. Iya, oke mi deh. Siapa lagi nih yang pengen gabung bersama aku di sore ini? Boleh telepon lagi di sini. Kalau belum ada, kita lanjut dengar lagu.

0: Maken Nero Elokelona tadi dari Leiman di Polman sudah bergabung di sini menyapa-menyapa buat teman-temannya semuanya nih. Selamat terhibur. Dan buat kamu yang baru bergabung di sini boleh telepon kembali. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang. Oke, Mi.
1: Ada pengampe.
0: Ada pengampe. Oke.
1: Untuk Aji Bapak Mardianto di Kompres Kodim.
0: Bapak Mardianto.
1: Ani di Pare. Mama Wati dan Bapak Wati di Polma. Ira, Nurlia.
0: Ira di Majene.
1: Dan di Majene. Amal di Jerman. Hantu di Duri. Jaya di Supeng. Amayani juga di Supeng. Aldi.
0: Iya. Siapa lagi? Aldi bro. Aldi. Ada Anto.
1: Anto di sini.
0: Sultan. Putra Bulukumba. Ada juga.
1: Putra ada Putra di Bulukumba.
0: Iya.
1: Hilal dan Fatma.
0: Nasri, Nasri nih.
1: Dewajo.
0: Iya.
1: Terus di Baru siapa nih? Adi di Baru Gae.
0: Ada di Adi di Baru Gae.
1: Gibran dan
0: Gibran.
1: Aco di Pol di Pulau Polman.
0: Polman, iya.
1: Nasri.
0: Nasri.
1: Yang mungkin masih dalam perjalanan.
0: Iya.
1: Semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Di tujuan, iya.
1: Maulana.
0: Iya.
1: Untuk
0: siapa?
1: Wajib.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Kita lanjut lagi nih, siapa lagi yang mau gabung di sini? Saya mau juga salam ini ada Bu Murti, apa kabar? Ibu Aji Jumari, Aji Rohani, Aji Norma, sehat kita selalu. Mama kembar, selamat sore. Buat Tajang di Labolong, ada Lina. Buat Kunang, apa kareba? Semuanya sehat-sehat selalu. Kita dengar lagunya nih.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Ya, kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Yang berikutnya nih, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, siapa di mana, Ki?
4: Dari Ahmad Yani Tasmun di Lajua Sopeng.
3: Ahmad Yani di Sopeng. Lanjut, Miki.
4: Lagunya anu. Enggak susah.
3: Iya.
4: Siti Naja Musalai.
3: Bes muruni ni kan dikasih salai ki Siti Naja.
4: Oh
3: iya. Musalai. Oke. Lanjut.
4: Iya. Sele-sele pale.
3: Iya.
4: Selesai aja ada yang berlewat
3: iya.
4: Itu ani di Pare-Pare, itu Ira di Majene, itu Naja di Sentral, itu Leman di Polman, itu Aldi Bro di itu Bobby di Polman, itu Duri di Endrekan, itu Rustam Saputra, Wahid di Alvin Rani, Mama Wati, itu Sultan di Baru, itu Nasri, itu Pak Magdianto, kata Bunda Mariang, kata Aiman, semuanya Mbak Susan.
3: Iya.
4: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siti Naja Musalai. Wih, magi nih roh kesih tapa melok Musalai. Lanjut ke si Pema sila seorang. Ada si lagi nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
5: Wati.
3: Mama Wati, lanjut nih Mama Wati.
5: Laruai lagu aja.
3: Lagunya apa?
5: Ya, lagu Mandar kok.
3: Iya, judulnya.
5: Ya, pilihkan saja.
3: Oke, Mi. Lanjut, ya, Ki.
5: Ya, yang baru lewat tadi.
3: Ya,
5: nih, Di.
3: Itu tadi Ahmad Yani di Sopeng.
5: Ya, Ani di Sopeng. Ada juga Ani di Pare.
3: Iya.
5: Ada Bila sama Patna.
3: Iya.
5: Ya, Korbia di Polan sama Aco. Ira di Majene. Ada Anto Duri.
3: Iya.
5: Ada Lista, ada Renki. Ada Oli. Ada juga Papa Wati.
3: Iya.
5: Bobi, Mesa Kanne.
3: Mesa Kanne.
5: Ya, Aldi Pro juga. Beda. Ya, buat semuanya, Mirji.
3: Semuanya modal. Ya, oke, Mi.
5: Selalu, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Lanjut lagi, halo, halo, halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ji.
3: Iya, Anto di Duri.
6: Iya, betul.
3: Lanjut. Buat
6: lagunya, anu. Janda Magaya.
3: Di. Napu jamim itu ya, Janda Magaya. Apalagi ke Magaya. Nih.
6: Iya, bukan jamim, kok janda, Bu Ji. Apalagi ke Magaya. Kala-kala, iya, kala-kala nak darah.
3: Negapi duit nanti kau melok Magaya. Lanjut Mianto, alangi duit.
6: Ya cerita lantunya, Papa Wati di Polman.
3: Iya.
6: Sama Mama Wati. Ada juga, ada anak Papa Anu, Papa Wati namanya.
3: Iye.
6: Pada Ria. Ada anak itu, Ibu Haji. Ada juga, Mogi, Maulana, Piko. Dari Isda, ada Oni, ada juga Ahmad Yani di Sopeng, Jaya di Sopeng juga, ada Nasri, ada Nurul di Pindang, ada Dian Samudra, Wah Ajeda, Amarian, ada juga Aldi Bro. Ada Roland di Labalakan, Chandra di Batulapa, dan semua-semuanya nih, sampai dikecualikan. Buat Ibu Ajina, semoga sehat selalu. Lagunya nanti naik, Maji. Iya, Janda Magaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh buat Anto di Duri. Mana Maji tadi lagunya Siti Naja Musalaihe. Wih, kayak gini. Purun di jauh sapa. Lagunya. Lagu Naga Sejarah. Ya, kita lanjut saja nih. Siapa lagi mau telepon di sini? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani di Pare.
7: Lanjut. Lagunya Tari di Baci, Kepurung Ore di Baci.
3: Iya.
7: Kebetulan Ani sedang masak nasi ini, Bu Haji.
3: Oh, masak-masak.
7: Mendengar, sambil mendengar radio.
3: Iya, hati-hati mungkin makuk, guys. Lanjut, Miki.
7: Lagunya, itu tadi, Bu Haji. Taruni Meti.
3: Iya. Salam-salam Bu dulu.
7: Bu Eda. Selamat Yani. Gira di Majene. Leman. Mama Wati, terima kasih sopannya.
3: Iya.
7: Anto, Hiduri, Dukri, Pak Ardianto. Mas Nasri, Ayu, Arfan, Jislayar, Maulana, Christiana, Fatma.
3: Iya.
7: Dan semuanya deh, sampai
3: ke semuanya, oke deh.
7: Lalu juga buat Bu Haji di studio. Selamat tugas lagi.
3: Oke.
7: Selamat sore.
3: Makasih Anik di Pare. Langsung lagunya Anik Pak Sedia nih.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi

0: yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: ada tu capo, ada kariba,
1: ada semua. Eh, boleh mau kau botin nama Mercedes?
0: Hah? Mercedes boting?
1: Iya, boting ni.
0: Ai, dia apa tu ya? Wisang ni? Siapa?
1: Cara hari lesona.
0: Ni kata tahu nama siapa?
1: La suka.
0: Ais, tahu wah, cuy, la suka.

0: Bodo Mercedes. Di na po di ko la suka. Hey, dui mo mi na chani la suka. Tau atu la suka.
1: Deme, Manadores. La suka makanya atin na. Makanya to patapa na. Di na pari ko manang. Maya atin mo. Maya to patapa mo.
0: Uwe, Mercedes. Pakanja-kanja kitimu mo. Pachika-chika kimatamu.
1: Makanya yatin mo ko, Doros, eh. Sexy. Mata ko dan na mata sayo gitu lo.
2: Manang kaje mo asa seksi timu mo eh. Na cak bela pada mitu sandruk kaju eh. Matamu dan na pada tomi mata kucing eh. Dek kasih na puji kola suka cedes. Duit mu mina caning.
1: Engka mana sah.

0: Marcelis. Di man ano sa mapasika na ngang eh.
1: Maga ka dyan kasi hiya eh.
0: Di ha, dito na si kanangang eh.
1: Kanya pa dyan si kanang ako eh.
2: Chedes, Chedes. Taro nun di upalampura nga.
1: Iye, palampura na.
2: Iya ko sapa ki alak kayang. Sapa iro pada pada majak tapamu. Bahasa na ya kan majak tapaku.
0: Iya kasi majaman tu.
1: Hah? Majaman na pala tapata?
0: Awe, Mercedes. Napay may nga makada majapali tapa na.
2: Mercedes, kuliso ko bola mo matu. At chami ko, supaya mitay tapa mo makada. Majato nga pala tapa ko.
1: Napay to kasi awe sa makada majapali tapa ko.
2: Makanya Cedes, telah bawa nila suka. Basta na aku nang pilih. Magarta eh. Ite garehi siku he. Keren toh.
0: Ang kajia sa magarta he tapa na he. Iya Cedes. Ite garegoro ingat ku he. Maluat tu.
1: Iko mana meja pele melo?
3: Iya. Namanya juga usaha.

nih simpetesan Susia janda pi Mercedes buat Leman, Mama Wati, Ani di Pare, Aldi Bro. Selamat sore buat Ahmad Yani, Aji Eda di Rajang. Selamat sore semuanya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Universitas Islam Makassar.
1: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis tuh?
0: Iya, strategis ki tempatnya tuh. Bagus di sana. Di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
1: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
0: Serius ki mau tahu?
1: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
0: Iya, bisa ji, arahkan meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.
3: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

أكبر الله

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena inayah dan taufiknya, sehingga pada malam hari ini kembali lagi kita mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an dari sisi tafsirnya. Ya, terkhusus malam ini adalah tafsir suratu Quraisy. Suratu Quraisy dikatakan makkiyah atau madaniyah, arba'u ayatin. Ya, ini surah terdiri dari 4 ayat. Dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, ini diawali dengan petunjuk keutamaan surah ini disebutkan di dalam hadis gharib yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam Kitabul Hilafiyat, bahwa haddatsana Abu Abdillah Al-Hafiz, haddatsana Bakr bin Muhammad bin Hamdan As-Sayrafi bi Marwah, haddatsana Ahmad bin Abdullah An-Narsiyu, haddathana Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri, haddathana Ibrahim bin Muhammad bin Thabit bin Syurakhabil, haddathana Uthman bin Abdullah bin Abi Atiq An-Sa'id bin Amr bin Ju'da bin Hubaira An-Abihi An-Jaddatihi Ummi Hani binti Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faddalallahu quraishan bisab'in halalin anna minhum wa anna an-nubuwata fihim wal hijabata was siqayata fihim wa anna Allaha nasarahum alal fil wa annahum Abdullah azza wa jalla ashra sinina la ya'baduhu ghayruhum wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an thumma talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min fawq. Artinya Allah telah mengutamakan suku Quraisy dengan 7 perkara. Nah, sesungguhnya aku dari kalangan mereka, kata Rasulullah begitu. Itu suku kabilah Quraisy memang suku mulia. Pertama, ya karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya itu dari golongan suku Quraisy. Ya. Aku dari kalangan mereka. Dan kenabian berada di kalangan mereka. Jadi suku Quraisy itu banyak sekali suku ini menjadi nabi. Ya, menjadi nabi. Nah, jadi suku ini luar biasa. Kemudian hijabah dan sikoya berada di tangan mereka. Ah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menolong mereka dari serangan pasukan bergajah. Jadi suku ini juga pernah mau dihancurkan, bahkan dihancurkan bersama Ka'bah, terlihat di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ila akhiril haya, ini ayat ini, surah ini menggambarkan bahwa pernah ada tentara bergajah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, tiba-tiba Allah mengutus, mengirim burun ababil untuk melawan mereka dan menghancurkan serangan yang dilakukan oleh Abraham dengan bersama pasukannya.
Jadi Allah telah menolong kehancuran suku Quraisy. Kemudian sesungguhnya mereka pernah menyembah Allah selama 10 tahun. Ya, mereka juga pernah yang golongan sebelumnya itu pernah menyembah Allah juga 10 tahun ini. Tiada seorang pun yang menyembahnya di masa itu selain mereka. Jadi pernah orang menjadi kafir seseluruhnya di situ, tetapi suku Quraisy tetap menyembah kepada Allah 10 tahun dikatakan di sini. Selain mereka, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan berkenaan dengan surah dari Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan juga ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka sebagai petunjuk. Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya. Salah satu petunjuk Rasulullah, firman yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan menjadi tinta emas bagi mereka, bahwa mereka itu tercatat, tercatat sejarah hidup mereka di dalam Al-Qur'an tentang suku ini. Karena kita lihat banyak suku apabila terserang dengan kemajuan perkotaan, maju ini biasa tersisihkan. Ya, seperti kita lihat sekarang, suku Betawi, nasabah Mega, Kasiasi biasa lari lobirimi. Dia mereka berada di pinggiran-pinggiran kota Jakarta. Nah, sehingga banyak budaya-budaya mereka yang hilang. Kalau mereka tidak, tetap eksis di kotanya, walaupun kita lihat pernah hampir-hampir dihancurkan oleh golongan orang Yaman. Jadi luar biasa suku ini, makanya termaktublah di dalam Al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ya keistimewaan dari suku Quraisy ini. Rasulullah membacakan bismillahirrahmanirrahim liilafi Quraisy. Ini ayat ini diawali dengan liilafi Quraisy. Jadi liilafi Quraisy di situ diterjemahkan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suku ini. Ya. Kalau di dalam tafsir dikatakan ta'kid wa huwa masdar alif bil maddati. Jadi li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang kafir, lalu datang kalimat selanjutnya ya ila fihim, kebiasaan mereka yang mereka lakukan adalah rihlatas syita'i. Ya, yang dimaksud dengan rihlatas syita yakni kebiasaan mereka adalah mengadakan rihlah. Jadi rihlah adalah bentuk perjalanan. Ya, perjalanan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka mencari kehidupan, ya, mencari sesuap nasi. Karena memang kita lihat fenomena yang ada di sana, ya, hidup seakan-akan orang hidup di atas batu, padang pasir yang luas. Jadi kumun romi bawa noro dion rangero, dia tidak mengadakan suatu ya kerjasama dengan negara-negara lain yang lebih produktif, yang memiliki pertanian, sumber makanan yang lain. Ini menjadi kendala bagi mereka juga untuk beribadah. Maka pada saat musim dingin, rihlatas syita'i, mereka mengadakan rihlah, perjalanan dagang. Ya, dangkang. Ya, biasanya kalau dangkang ada bawa kurma, ada bawa ya binatang yang bisa dijual di Yaman. Jadi rihlanya itu kalau datang musim dingin, dia ke arah Yaman. Arah Yaman itu ke arah bawah. Ya, sana banyak barangkali berbagai macam sumber makanan dari Yaman. Kemudian warihlatas saif, dia juga mengadakan rihlah as-saif, ya, perjalanan dagang yang dilakukan pada saat musim panas. Latas saif, kemana arah dagang ini adalah ila Syam, pergi ke tanah Syam, jadi arah-arah Irak, Mesir ke atas. Jadi dua arah itu mereka adakan perjalanan. Fi kulli amin yasta'inuna birrihlatain litijarati. Jadi mereka sudah melakukan proses dagang litijaroh. Fi kulli amin, setiap tahun
yasta'inuna birrihlatain, ya mereka menggunakan perjalanan dagang. Jadi mereka itu ikulu dangkang nyarami ontamina paket keke baranna. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, waktu siapa Siti Khadijah itu adalah saudagar kaya. Sehingga iro Nabi ta pernah dipanggil, coba ikutkan itu Muhammad berdagang. Nah, sehingga sampai di sana berdagang luar biasa. Jadi kalau kita lihat cara Nabi berdagang ini luar biasa. Akhirnya Siti Khadijah kagum. Nah, akhirnya mengutarakan isi hatinya bahwa ya apakah Muhammad ingin memperistrikan saya? Karena melihat cara beliau berdagang itu luar biasa. Nah, Nabi ini pedagang betul-betul dagang yang jujur. Ah, jadi ila sam fi kulli am yasta'inuna bi rihlatain litijarah. Berdagang. Jadi dulu perdagangannya itu ada yang menggunakan sistem barter. Barter adalah barang ditukar dengan barang. Ya, barang ditukar dengan barang. Tapi ya sudah ada juga yang menggunakan keping-keping emas atau keping-keping perak sebagai alat tukar. Nah, sekarang kita lihat ini luar biasa kita ini kalau tijarah, kenapa kita dilihat di fenomena sekarang ya di mana negara adidaya Amerika sudah mulai ada perang dagang. Nah, imbasnya kita terkena juga. Apa sabana ya iku ibawe agak-agak lo Amerika wajiki kemaja pajak ya biasa dinakan naik pajak meki lo mau balu ipajak kita tahu. Nah, ini perang dagang. Nah, mereka juga punya barang ke sini, wah luar biasa. Karena barang yang tiba di Indonesia itu, ya apalagi kalau produk-produk luar negeri, masoli. Agak sahabat nama soli, ya mereka ekuivalenkan kita, dia jual dengan harga mata uang dolar. Ya kalau dolar luar biasa kita terbanting di sini, pada kisaran ya 10 talu sabu, 10 pasabu per dolarnya. Nah, ini membuat kita semakin apa namanya ya terpuruk. Ya kenapa terpuruk? Kalau membengkak harga dolar berarti utang kita ini semakin membanyak banyak juga. Ya kemudian harga barang yang masuk ke negara kita yang kita beli adalah barang-barang impor yang mereka kuruskan dengan rupiah. Yang anehnya sekarang saya lihat ini barang besinya naik-naik terus, ya seharusnya ada tindakan untuk intervensi pasar supaya aja natuli menre taru gagai, menre si bensinnya, menre mana sih, menre si listriknya, menre mana sih, macio manang, emang rasa raya, berapa saya interogasi apa namanya, bicara-bicara dengan para petani, bilang, wah masih sakit, agak sabanana sama sesaki, senre-nre nalina gagai, naku yalli gabai nasang, masempo. Tapi di sisi lain saya lihat juga Pak JK memberikan komentar, ini kita punya dagang ini satu sisi untung. Apa keuntungannya? Narkomenre dolarre, menre tolina kopi. Ya kopi kan masuk komoditi ekspor. Jadi nali dolar ritawe atau nali mata uangnya, ya otomatis naik juga. Menre lina, cengkeh juga demikian. Naik, ya, udang naik. Tapi di sisi lain tijarah kita ini terancam. Apa terancamnya? Ya kalau kita tergantung dengan produk-produk luar negeri semua, berarti ya kita berapa banyak rupiah yang harus kita lepaskan. Nah, belum lagi penyalahgunaan keuangan kita. Negara kita ini ya orang-orang berpenghasilan di Indonesia uangnya disimpan di luar negeri. So kesaliwan nataro doina. Nah, ini jadi kendala juga bagi negara kita. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita berharap ya kita semakin lebih maju dan bisa mengatasi. Ah, kembali kepada hadis birihlatain litijarati alal maqami bi Makkah. Jadi mereka ini sebetulnya mengadakan tijarah, perdagangan itu adalah dalam rangka supaya ku angka si polisi dangka ngiro boko ngiro napake si tuo. Napake tuo artinya nala muda lah si. Ya, kuang kasih nasaro pole sam, ah napake si monro mukim di Makkah. Monro siok ke Makkah. Apa sebabnya? Karena dia lebih senang di memang di Makkah.
Bimakkati li khidmatil bait. Ya, pertama untuk memberi pelayanan kepada al-bait. Al-bait di situ adalah al-Ka'bah. Jadi itu natu kapan ni iro raja enoro dene dina melo ki Makkah raja Saudi Arabia, tapi dia lebih senang mengatakan dirinya saya ini adalah khadimul haramain asy-syarifain. Saya adalah pelayan ya dua kota suci al-haramain asy-syarifain, ya kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Nah, karena kita lihat bahwa keluar biasaan dari Al-Ka'bah, ya, nomor satu kita lihat dalam Quran, dalam firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Jadi rumah yang pertama yang didirikan, diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk dibangun adalah Ka'bah. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dan ini menjadi petunjuk kebiasaan Al-Ka'bah, sehingga ada ayat dilakukan fihi ayatun fi maqamu Ibrahim. Di samping Ka'bah itu ada, kita lihat maqam Ibrahim. Di setengah, kalau kita Indonesia bilang maqam, maqam itu kuburan. Tetapi ikualena dari kata qama berdiri, maqam itu adalah onratatunna. Onratatunna ya Nabi Ibrahim si bahwa anak-anak Ismail watuna napatan natatun kabair. Nah, kalau kita lihat itu ukuran Ka'bah itu ya hampir 15 meter ke 30 meter tingginya itu. Ya, tanrim itu, ya. Nah, mereka berdiri luar biasa, karena saya juga sempat waktu apa tawaf itu sempat melihat ke dalam, tapi ditarik sama orang Arab. Tarik, nak kata saya, yahi, jangan lihat, merasa ingat pemilik sumpah. Padahal dek, nah, ditarik, saya musyrik. Apa batuan musyrik ya? Jangan lihat, kan banyak kemusyrikan yang bisa terjadi dari situ. Mungkin orang lihat begini-begini, akhirnya menjadikan sesembahannya lagi. Akhirnya ditarik. Waktu itu saya bilang, jangan kelamaan di situ. Aja nabi tamun roh cilengi roh karmakan roh rajana roh bahate kajena Nabi Ibrahim roh ke sana di dalam di makam itu. Karena memang bentuknya banyak kita dia ada dua telapak kaki di situ. Nanti. Jadi Al-Ka'bah ini luar biasa. Ka'batul Musyarrafah, dan Ka'bah ini di zaman sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pernah dijadikan tempat menyimpan beberapa berhala, termasuk Al-Lata wal Uzza wal Mat. Menurut kisaran ada kurang lebih 150 berhala digantung di situ. Ya. Dan pernah juga di tempat orang-orang itu tawaf, tapi itu bukan tawaf dalam keislaman. Tawaf dalam kekufuran, karena dikatakan tawaf Arya. Ya, tawaf Arya di nama bajaju lo tawaf anuro, ini sekarang tawaf Arya. Nah, tetapi apa yang ditawafi adalah berhala-berhala mereka yang mereka gantung di ya di sekitaran Ka'bah ini. Nah, inilah bentuk kemusyrikan. Makanya orang Arab mengatakan kali, jangan-jangan nanti cekania kok. Padahal itu ya Al-Ka'bah, orang kalau sekitar gitu cekania ini seperti tadi orang Quraisy ni anak dia nak pengolah tanah sempah, tetapi adalah Allah Tawaluz Aluzza adalah patungnya yang disimpan di situ, itulah yang disembahnya. Dan keluar biasaan juga ini Al-Ka'bah di sekitar kurang lebih ya 30 meter kapulernya Kabairo, di situlah terdapat sumur Zamzam. Ya, menurut beberapa sejarah orang-orang yang berhaji yang dulu katanya sempat bujunge. Tapi sekarang sudah ditutup karena rupanya itu sumur sudah dihisap dengan menggunakan pipa. Bo malupo pipana pada murung pada regeku noki. Karena saya juga pernah kesasar di situ, tiba-tiba saya tanya orang di situ, mahada ma uzamzam. Bo bilang, oh ini wujud Zamzam yang non repa non resisio. Itu keluar biasanya itu dikirim kemana saja airnya tidak habis-habis.
penjuru dunia dikirim air zam-zam itu. Orang datang berhaji di sana menggunakan wudu, minum gunakan air zam-zam. Bahkan kata makadaya nasa sempat dia menggunakan air zam-zam. Ini luar biasa. Jadi luar biasa Al-Ka'bah. Alladhi al-bait alladhi huwa fakhruhum. Jadi ini Al-Ka'bah menjadi kebanggaan, fakhrun, kebanggaan orang Islam, kebanggaan orang Quraisy. Kita lihat karena menjadi kebanggaan, Ka'bah ini tercatat salah satu di antara 7 keajaiban dunia. Bahkan dikatakan bahwa makadiro, orang yang berkeliling bertawaf Ka'bah itu membentuk suatu lingkaran menjadi keseimbangan dunia ini. Ya, banyak kita lihat di apa namanya beritanya di apa namanya itu di internet bahwa Ka'bah itu pusaran-pusaran bumi. Nah, dan ada juga mengatakan bahwa ciri-ciri nanti kiamat adalah akan hancurnya Ka'bah ini. Iku hancur nih Ka'bah itu bertanda kiamat. Dan kalau memang kita lihat ke sana ada suatu juga fenomena ganjal, saya lihat ganjilnya itu Irwasangi taman itu Masjidil Haram itu tiba-tiba kita berhadapan dengan Ka'bah. Ternyata tidak. Anu ijulu. Berarti mindren isi satu lantai Masjidil. Ya lantai dasar itu basementnya itu adalah Ka'bah di bawah. Di bawahnya itu masih ada lagi lantai. Ya berarti luar biasa ini kalau dataran luar itu datarannya Masjidil Haram sudah naik sementara Ka'bah berada di bawah lantai-lantai. Nuki. Nuki si di lantai, kenapa kada yang kira sesuai? Inar Ka'bah, masya Allah. Dan memang kita kalau ikut pertama kita peruntuk, wah luar biasa. Maka ada selama ini kita mirip televisi, tiba-tiba nalek kadal lepung Allah Taala lalu siarai langsung di sana, masya Allah, sujud syukur kita, sujud syukur. Karena keluar biasaan Al Ka'bah ini. Wulida An-Nadara bin Kananati yang dilahir di anak daripada Nadara bin Kananah. Nah, kemudian falya'budu maka hendaklah engkau menyembah. Ta'likum bi ilaf, fa-nya itu kalimat fa di situ adalah bergantung kepada perintah menyembah. Ya, ada yang mengatakan juga fa-nya di situ adalah fa perintah. Nah, kenapa? Karena fa ini memerintahkan falya'budu hendaklah engkau menyembah. Ta'likum bihi li'ilafi li'ilaf wal fa'u za'idatun. Fa ini adalah fa za'ida, fa tambahan. Yang intinya bahwa fa ini adalah memerintahkan kita untuk menyembah apa yang disembah? Rabba hadzal bait. Puanna ye boleh. Jadi aja tania. Tania bolanai sumpah. Ya. Tetapi puanna ye boleh robba hadzal bait. Puanna ye Ka'bah. Sehingga kita lihat keluar biasaan dari Hajar Aswad. Ye Hajar Aswad. We si siak kacecing atau ngetui milo mudung yero Hajar Aswad. Nah, dari sisi si Yamaninya saja kita mau disi luar biasa parfumnya memang. Ya. Ada beberapa jamaah rela mengeluarkan uang karena ada cara pintas. Ya, cara pintas yang mereka lakukan adalah membayar orang-orang yang mereka bisa mengantar masuk untuk ya, mimoir kabairo. Ya, sekitar ada bayarnya kemarin itu ada antara sekitar 200 real, ada 300, 500. Bulu kita mau tandrem atau mereka sudah tahu di sana bahwa ini orang bisa diantar dengan menggunakan ini. Cuma ada kesalahannya, karena kesalahannya adalah aturannya itu adalah kita tawaf, sembari kita tawaf kita merapat ke apa namanya ke Hajar Aswad sampai akhirnya kita punya kesempatan. Kau madep matu ya tiba-tiba alhamdulillah naliki kesempatan pengallahu taala. Ya mikude na gagap pekuliah ya seperti saya karena saya lihat sulitnya waktu itu mencapai ini ya, mau bawa balik cuman nih sebabnya luar biasa saya cece tahu ya orang besar juga mau mencium di situ
Jadi salah satu cara biasanya ya ini tidak sunnah, tapi alhamdulillah banyak juga di antara kita kalau memang sudah niat, ya niat makuragai. Sebenarnya banyak usaha juga. Salah satu usaha yang kita bisa lakukan ya dari itu ya kita turun tawaf saat tengah malam makura tahu. Ketika ada televisi ikut sekitar jam 12 malam di situ berarti ya arba saat saat muqaddam Indonesia 6 jam lebih utama di Indonesia berarti iku tengah bani noro kira-kira ya ele gi tengah ele gi rini ya yolo tau rini kum sampai subuh deh sampai subuh anak janna. Jadi kira-kira kalau kurang orang di situ baru kita bisa masuk. Nah biasa itu caranya begitu. Bahkan itu di Rauda itu di Masjid Nabawi, wasanya kada kaki ke ada perbut kata ini. Ternyata itu di limit, di batas. Padahal ya lo nami masih ke, orang nami nabita, mesempatnya antara mimbar nabi dengan si bawa bolana. Kau kuburu nero nabita bolana ke nabita mencari kuburu, kuburu bagi dia. Nah, antaranya itu adalah roda itu, nah perbutkan dua orang. Wesis cecah atau itu tama. Bahkan saya waktu masuk di situ terkait terdorong terdempak kami rasa mimbarna sampai ditarai orang-orang yang tahu wallahu alam ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sempat saya memegang mimbarnya nabi di situ tinggi luar biasa. Nah, kalau Ka'bah ini luar biasanya ya di angka batu masaleko noro ternyata itu batu masaleko yang di atasnya adalah ada di situ ya apa na istilah orang Bugis bilang jompi ulawang kakak ya sejompi ulawang. Ternyata ya rupai lalawain na pole Ka'bah no. Ano to ni ro. Lala batu masalekoi biasa orang sholat sunnah. Tetapi ada juga orang kemarin cerita. Altami masampai sunnah. Berdesa-desakan inoro. Tiba-tiba narap ya jalan na. Tapi syukur nasabah. Mati di luna Ka'bah luar biasa. Luar biasa juga ini. Jadi rabbah hadal bait. Sembahlah. Sampai puanna ia boleh. Ini itu pengallahu ta'ala. Sehingga itu sahabat mengatakan sa naudungi ro batu apa namanya Hajar Aswad napa-napa maka seandainya de nasawite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudungi batu de tudungi. Karena kenapa? Para sahabat takut akan kemusyrikan. Ya musyrikan ya akibat terlalu cinta kita. Jadi jangan sampai kita datang ke sana bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi kita terkagum-kagum akhirnya lesei niae lesei akalangi sumpeyero Ka'bah. Sama ini kita kan sering diklaim magero nasastu salangi batu na sumpah. Dia ni sumpah batu yero batu menjadi ni angoloang supaya kita menghadap ke sana. Nah kita ini berada di sebelah timurnya Ka'bah otomatis kita menghadap ke barat. Nah diklaim lagi. Maka dari itu Indonesia denai watana siseng memiri-miri siseng ya. Ternyata pernah terjadi pelurusan beberapa masjid di Sulawesi Selatan diklaim bahwa ini masjid gie denai menghadap kiblat. Denai menghadap loka bae. Akhirnya mega rubai karena sana sopna barisina na suwai. Apa miri ni na apa ni tapi denai mulai rubai masjid gie na. Akhirnya titik akhirnya apa yang terjadi dia baca lagi ayat. Ayat ayana laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Tanya itu kada sempayangi tonga maka da ye panato nasan areko ya menghadap loki. Rotang. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi yang utama adalah tapae. Ye pe kurusengi maka da kuaro yusaha katoni lah. Tetapi kudian ni rusengi tama kisi di masigi na tulir itang. Pernah ada terjadi, Pak. Bahwa masjid di sini angka pahanya ya karo maka dia di topeng range yala serong ni cede mang olor jang akhirnya siapa kurang mesem pajang jadi Allahu Akbar maka ya jadi na sate de iko salah kena sama si tokato ka kasih mesem pajang saya akhirnya apa saya luruskan kembali maka da baca je raya er maka da laisal birra am tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghribi aja na si tokato gara-gara kuamiro. Situ kata kena sedek, cocok nasa ngiru. Cocok ya nasa dek salah kini. Iya ya masih gian aturan masih gue pakai sedek, mengolok aja.
Bahkan kasus di Palopo menurut kemarin Pak Prof itu, Prof ya ini yang ahli ahli siapa namanya? Ahli falak ini sempat si melo si anu bangku tawe re Palopo gara-gara iro anu ero arah kiblat ero. Iya, maka dari cocok coba gara pasang kompas akhirnya dipanggil Prof Ali Parman lo Palopo luruskan ero. Nah, kada iya cocok si tanu makore sehingga banyak kita lihat. Tapi alhamdulillah masjid kita alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah dikatakan protesi. Yang kita yakin alhamdulillah mudah-mudahan benar ya arahnya dan kalau tersalah pun Allah taala musengi. Sebab yakin ki maka dia roi dia ngolot tetap ki mangolo reka bae. Ya kan kita membaca niat itu ya niat kalau kita lepaskan sholli fardhu salatal maghrib ya salat rakaat mustaqbilal kiblati. Kau kami roh mustaqbilal kiblati mangolore ka kabai. Setengahnya memang anu ini berat. Agak sabarna berat, ieu di poe mustaqbilal kiblah, tania mustaqbilal maghrib. Ke mangolore ma kiblah de ku mangolo atang. Ya ini sesalahnya. Makanya kita itu alhamdulillah tidak terlepaskan niat, tidak melepaskan niat dengan mulut. Niat mahalluhu fil qab ibaca milalang ati mustaqbilal kiblah. Narkoli lepaskan bahaya memang apa bahayanya? Bahayanya tadi begitu. Neng kali ni tahu kada mengololore kabai. Ternyata dia nama mengololok kabai. Coba garit letakkan kompas. Sekarang kan bisa dilihat itu. Kita lihat di internet di mana letaknya itu Ka'bah berada. Kalau kita berada di Sulawesi, maka itu miring-miring memang sedikit begini. Nah, cuma kalau kita sudah yakin bahwa alhamdulillah kita meski kita begini, ya alhamdulillah di meski kita aman-aman saja. Ah, kemudian. Rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengilhami mereka memberi petunjuk. Nasabat at'amahum min ju. Allah itu memberikan makanan mereka dari kelaparan. Banyak luar biasa. Di sana ya kurmai luar biasa banyak sekali. Ada orang makan kurma saja tahan hidup. Nah, at'amahum min ju. Coba bayangkan rekod tidak terjadi perdagangan, agak namanya pakai, agak namanya lo nandre, roti dan gandum dan lain sebagainya, mereka harus kejar di orang-orang yang memiliki pertanian. Nah, alhamdulillah kalau begitu Allah at'amahum min ju, ay min ajlihi atau dari karena dangkangan iye suku Quraisy, akhirnya terselamatlah mereka dari ya kelaparan. Liwasangan wa amanakum min khauf. Demikian juga mereka diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di minal khauf. Anal khauf itu dari ketakutan. Ya samian dia nonrito mita orang di luar menurut sejarah bahwa di luar kota Ka'bah itu sering terjadi perampokan, pencurian. Tetapi di sekeliling Ka'bah alhamdulillah ya tidak banyak. Ini keluar biasanya kita datang ke sana berumrah berhaji, iro padang kange noro narekot tame waktu ya tapana sampukan ami barana. Nalo masih gie. Dia nak kada kututu je toko ku dia sampukan ami kurang ni. Lo ni. Dia tidak ragukan apakah hilang atau bagaimana? Tidak, berarti ini kita lihat bahwa ini ya tempat ini adalah tempat yang aman. Nasabah-sabah sana dia nak amar roe. Iro toko lawange, mito tu kurampu. Toko Pak Balu gagai labi-labi. Berarti Allah ini betul-betul amanahum min khauf, mereka menjaga keamanan mereka semenjak berada di sekeliling Ka'bah itu. Walaupun kita lihat ya kuloki Ka'bah ini pengalaman lah dari ku lo mesempa aja tahu ya di Masjidil Haram. Aja di pada ini iko latu kiri masigi ya iru sandalai talabawa misaliwang. Kalau bahasa rewa kimatu runtuh mopi. Tapi Korea Makkah, Itale sandala dua mimane itu. Mekili susah pede ni. Aga sabana, iro pasar ringi ro tepanala na parikaru. Aga na jamin pasar ringi ane kuele ye. Ternyata iro pe sandala tatala isaliwang. Dia nan mulai runtuh tau ye. Nasaba masar ini nalai mana dianggap sampah. Kenapa dianggap sampah dia? Nasengka pada dia nyanuna diperhatikan. Karena luasnya masjid itu terkadang langi lalangi oleh tama, itu ya lalangi oleh masuk. Nah, luasnya itu. Jadi ya kuda nih si bawah tahu kresek
asane kompe-kompe ipasi bawa tasa ya mana tu ipasi bawa tasa iro lagi ro biasa pilalak ki ro kan ka peti-petin na biasa ndak ada ya aku tare sandal aku ko lamari 16 ku apa lame kar lamari 16 macen ni gimana tu saper kaki kan di lamari 16 biasa mak kutana pipa persarin na pakna oh no iro pale ro ah jadi biasa ya kalau mau diselamatkan itu siapa ki onra sandala mecawai pole onra sempajang eh no ne taro. Nah itu, jadi itu terselamatkan. Jadi kamu pintu saya ke mati, yolong masuk. Jadi itu nalanya sandal lah. Iya miku, kita robawa misalnya bang, kita jadi dua mana, lima mana angkan itu. Iya ro papa cima sigi ya, nah kiro mana iru itu sandal dia nuk sekedar kaya kan ini bawah. Nah sumbang kaki apa gitu. Jadi ini pengalaman yang kita harus miliki. Iko nalek kita lepung Allah Taala, lo sabu betulai, Hendri. Ah, ayam najilhi wakana yusibuhum alju li adami zar'i bi Makkah. Jadi mereka juga pernah terjadi kelaparan di sana. Apa sebabnya terjadi kelaparan? Karena li adami zar'i degaga tanah-tanah mulai tua. Ya, noro. Tapi sekarang ada lagi sistem yang baru. Maka nasabah air itu sudah bisa dijalankan. Jadi air itu seakan-akan bositaru ya ro nasabah ya menyirami tanaman-tanaman di sini akhirnya ya kota suci ini yang tadinya tandus berubah menjadi kota yang subur. Natuo ini sari, naturo ini tanah-tanah agak sabana. Ternyata itu air dialirkan di atas jalan pada lalu nobusie. Jadi pada kubusitarui. Alhamdulillah sekarang sudah jadi menjadi hijau. Palam-palamnya bisa tumbuh, kormanya di pinggir jalan juga bisa tumbuh. Cengak kami tewe angkasar di ture batu. Nah, memang pantas sebetulnya. Kenapa? Karena air jalan terus. Dulu tidak sempat terpikirkan begitu. Di hari zaman sekarang sudah terpikirkan. Bagaimana Pak Ilalang? Caranya adalah dengan cara begitu. Cuma kalau Melo mengadakan pertanian, mesti mau tanggupi. Nah, sebab malolak dan Melo nanu. Nah, kesenai. Nah, bolo. Jadi alhamdulillah kita syukur ini karena berada di tanah yang subur. Ya, istilahnya saja orang, apa namanya, kita ini bahwa kita itu bisa ya hanya bermolalkan ke Indonesia tali dan kail ya, tali pancing dan kail saja kita sudah bisa hidup. Lo memang metawe, lo memang jala tawe sutuoni ke Indonesia ya kualena watapaka harus berdagang kemudian harus mereka juga ya apa namanya ya melakukan pertanian wahapa jisipil dan mereka juga pernah ditakut-takuti oleh tentara bergajah sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fil. Tetapi jangan sangka bahwa di balik itu ternyata Allah juga memberikan mereka suku Quraisy ini nikmat luar biasa. Setiap orang yang masuk ke Saudi itu harus bayar ya, bayar namanya teksnya, teks pajak masuk di situ. Jadi wajah itu tuh yaitu nalo bawa tawe makai wajah. Ada pisahnya itu kurang lebih kalau saya tidak salah 1000 real. Ya 1000 real kali telu sabu ya saya garo 30 juta kan saya ditawi wajah. Jadi itulah mereka jadikan sumber karena banyaknya orang yang masuk ke situ sekarang sudah bukan lagi musim haji seperti musim haji sehingga mereka bisa menafkahi rakyatnya. Ya rakyatnya di situ denana lo majama tuliang kagajina. Mimana itu we apa angka tunjanganna? Aga sabana ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana setiap orang datang karena firman Allah wa adzin bin nasi bil haji ya tu karijalan wa ala kulli damrin yatina min kulli fajjin amik. Serukan Muhammad haji itu semua orang di penjuru dunia ini akan datang melihat kota Makkah nanti dan akan memberikan kepada engkau nikmat luar biasa makanan kamu tidak pusing-pusing lagi dan sebagainya. Ya inilah berkahnya Al-Qur'an, berkahnya Ka'bah, berkahnya agama kita dan alhamdulillah satu nikmat juga luar biasa ya narekonaleki pung Allah taala dalle nataku sadar ki makada. Yang pertama yang saya kunjungi adalah Makkah. Dan mudah-mudahan kita ini nalik dalle pung Allah taala minimal adalah umrah lo kisapu betul le lo buktikan ki maka dai maga tu ngapai ro tapana Ka'bah secara langsung maga tapana kuburuna nabita maga tapana

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
7: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
8: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
9: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
10: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
11: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
12: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
13: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
14: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
15: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
14: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Mutiara Hadis. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Hai, makasih ya buat semuanya. Bukan aku tak mau berjuang lagi, tapi maaf.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya, pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Salamuddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya kepada kita sampai pada malam hari ini. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan nikmat memang senantiasa sering kita mensyukurinya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan berupa nikmat-Nya. La in syakartum la azidannakum. Masyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah taala, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Adam, istrinya, dan iblis. Poin yang terakhir yang kita sebutkan adalah bagaimana bisikan-bisikan dari syaitan kepada Adam yang akhirnya dia akan tujuannya kita sudah pahami, tujuan utama dari iblis tentunya untuk memang menjerumuskan Adam ya, sampai-sampai untuk memperkuat perkataannya, dia bersumpah bahwa dia adalah termasuk orang yang memberi nasihat

inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Ya. Jadi dia bersumpah bahwa sesungguhnya aku untuk kalian adalah laminan nasihin, di antara orang yang senantiasa memberikan nasihat. Poin berikutnya terkait dengan kisah ini adalah al-aklu minasyajarati al-mamnu'ah, yaitu Nabi Adam memakan buah ya dari pohon yang terlarang, pohon yang dilarang oleh Allah untuk diikuti, apa, untuk didekati. Nah, di sini disebutkan bahwa apa hasil natijah dari upaya iblis ini ketika dia membisikkannya, kalau disebutkan kemarin itu ya membisikkan perkataan yang jahat, sampai-sampai yang disebutkan tadi dia bersumpah ya, dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang pemberi nasihat. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam? Coba lihat usahanya iblis ini menjadikan Adam itu tertipu. Tertipu dengan ucapan dari iblis. Adam bersama dengan istrinya Hawa itu tertipu dengan ucapan yang keluar dari iblis. Sehingga pada akhirnya keduanya memakan buah yang terlarang, buah dari pohon yang terlarang itu, sehingga dia terjerumus dan terjatuh di dalam kesalahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadallahuma bighurur. Maka dia membujuknya. Ya, di sini iblis syaitan membujuk keduanya, yaitu Nabi Adam dan istrinya, bighurur, dengan tipu daya. Sehingga apa? Falamma dzaqash syajarah. Ketika keduanya ini mencicipi atau merasakan buah dari pohon itu. Ya, falamma dzaqash syajarah, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma. Maka mulailah tersingkap aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka mereka pun berusaha untuk menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Daun-daun yang ada di surga, karena auratnya sudah tersingkap, maka dia berusaha dan mulai mencari daun-daun yang ada di dalam surga untuk menutup auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma. Maka Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada keduanya, Nabi Adam dan istrinya. Ada seruan. Apa itu? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya telah melarang kalian untuk tentapa untuk mendekati kedua pohon, mendekati pohon yang dilarang tadi. Wa aqul lakuma, dan saya katakan kepada kalian, innasyaitan, sesungguhnya syaitan, lakuma, bagi kalian, untuk kalian berdua, aduun mubin, adalah musuh yang nyata. Maksudnya di sini adalah syaitan ini itu akan senantiasa menipu keduanya dengan memberikan targhib, ya, sugesti. Untuk apa? Untuk memakan pohon ini, sehingga dia bersumpah dan mengatakan saya adalah orang yang memberi nasihat, sehingga pada akhirnya Nabi Adam dan istrinya pun memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala
melarang untuk mendekatinya. Nah, ini yang poin yang kita sebutkan tadi. Jadi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang, yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya. Nah, poin berikutnya, apa alasan atau alasan Adam dan istrinya memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut? Nah, di sini ulama kita ada beberapa perkataannya tentang hal ini. Pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengomentari atau berpendapat alasan sehingga Nabi Adam dan istrinya memakan buah yang dilarang dari pohon itu. Apa kata beliau? Garrahuma bil yamin. Mereka ini, yaitu Nabi Adam, tertipu dengan sumpah dari iblis. Karena iblis memang memperkuat perkataan dengan sumpah. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan mereka tertipu dengan sumpahnya iblis itu. Bagaimana? Wa kana Adam yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadhiba. Karena menurut beliau, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Adam ini menyangka bahwa tidak mungkin seseorang itu bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Artinya kalau dia bersumpah betul-betul itu, artinya dia jujur, dia benar. Nah, sehingga Nabi Adam AS ketika iblis sudah mengatakan dia bersumpah, wa qasama huma, dia bersumpah, saya ini betul-betul memberikan nasihat. Nah, Nabi Adam di situ dia. Dia mengatakan tidak mungkin iblis ini bersumpah kalau sesuatu yang salah. Pasti dia benar ini. Jujur. Maka Adam dan istrinya pun akhirnya terjerumus dan memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak mendekatinya. Kalau menurut Ibnu Hazm, kalau Ibnu Hazm itu ahli fikih. Ibnu Hazm ini dari Andalusia. Sangat terkenal dia. Apa pendapat dari Ibnu Hazm? Sesungguhnya Adam itu memakan buah atau memakan dari pohon itu apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu disebabkan karena dia lupa. Dia lupa, bahkan muta'awwilan wa qasidan ilal khair. Jadi maksud dari Nabi Adam itu sebenarnya baik. Apa maksudnya? Karena dia menyangka bahwa dia berusaha untuk bagaimana dia lebih banyak, lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dilarang itu yang disebutkan iblis. Kenapa dilarang? Agar engkau tidak menjadi malaikat. Agar engkau kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Jadi Nabi Adam makan saja. Supaya apa? Supaya dia bisa kekal dalam neraka. Afwan, supaya dia kekal di dalam surga, kemudian dia menjadi malaikat. Sehingga jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun lakin ta'awwala wa arada al-khair falam yasibhu. Sebenarnya Nabi Adam ini menginginkan kebaikan, tetapi dia keliru. Dia salah. Dia menginginkan yang dua tadi itu agar dia kekal dan jadi malaikat, ternyata sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jamaah dari mutaakhirnya, ulama-ulama mutaakhirin, itu mengatakan yang benar adalah bahwa ya itu tadi, Adam ketika iblis bersumpah dan dia menyangkal diri untuk memberikan nasihat, fadhanna, bahwa dia menyangka iblis itu memang betul-betul benar. Benar, saya kasih nasihat ini. Ya, bahkan dia bersumpah. Nah, di sini disebutkan
wa ra'a annal akla minha wa in kana fihi

0: ada
1: Fal maslahatul khulud arjah. Jadi sekalipun dia melanggar, ya ketika dilarang jangan dekat, bahkan sampai dia memakannya, mencicipinya, dia memandang bahwa ya, memakannya itu lebih ringan apa daripada maslahat kekalnya dia di dalam surga. Artinya kalau ada sanksinya disebabkan dia melanggar sampai dia makan itu, paling dia minta minta ampun kepada Allah. Selesai. Dia kemukakan, dia minta uzur atau dia bertobat. Dia bertobat, dia melanggar itu tetapi karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Apa maslahat yang lebih besar? Kekal dalam surga. Disebabkan apa? Disebabkan tadi perkataan iblis yang dikuatkan dengan sumpah. Kenapa Allah melarang untuk mendekati? Ya, agar kalian tidak kekal di dalam surga. Maksudnya apa? Kalau ingin kekal, makan. Karena itu larangan, ya, larangan untuk mendekati dia langgar, ya, dia langgar saja itu lebih ringan kalau mau dibandingkan kekalnya di dalam surga itu lebih lebih lebih lebih besar lagi. Dia inginkan kekekalan di dalam surga. Kalau dia pun diiqab disebabkan pelanggaran dilakukan, maka dia bisa bertobat kepada Allah. Dia bisa minta udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa alasan yang memperkuat bahwa yang lebih rajih tentang alasan Nabi Adam itu memakan buah ini, karena tadi disebutkan karena dia lupa. Karena dia lupa, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ahidna ila Adam. Ya sungguh kami telah memberi pesan kepada Nabi Adam. Ada janji. Ya, jadi ada ikatan janji min qabl yang sebelumnya fanasiya, dia lupa. Ada pesan dulu, ada janji tapi dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami dapatkan baginya itu azma. Walam najid lahu azma, kami tidak dapati dari Nabi Adam itu mempunyai tekad yang kuat untuk jalankan janji itu. Itu yang di surat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, apa ditentang larangan afala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Kita pernah sebutkan bahwa silakan menikmati kenikmatan di dalam surga cuma satu saja, jangan mendekati pohon ini. Ya, namun disebutkan di dalam alasan yang disebutkan ya ulama kita ini bahwa Nabi Adam alaihissalam lupa tentang hal tersebut. Ya. Kemudian jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Nabi Adam memakan buah itu? Setelah dia memakan, ma ba'dal akli minasyajarah almamnu'ah. Apa setelah Nabi Adam memakan buah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, falamma dzaqas syajarah, ketika mereka memakan dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, maka mulai tersingkap auratnya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka mulai dia mencari daun surga untuk menutup auratnya. Wanadahuma rabbuhuma, dan ada seruan Allah menyeru kepada mereka, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang

dari perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka auratnya pun mulai tersingkat. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan tersingkap auratnya di sini, tersingkap auratnya bahwa ada yang menyebutkan aurat Nabi Adam dan istrinya itu tertutupi dengan cahaya. Ketika mereka mulai makan buah yang disebutkan tadi, maka tersingkaplah aurat tersebut. Namun ada yang lain juga mengatakan bahwa bukan, itu bukan cahaya. Namun ada ulama kita yang mengatakan tentang hal ini, walam yasih bihi athar anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada yang sahih, ya, satu riwayat terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana model pakaiannya, apa jenis pakaiannya, ya, hakikatnya, bentuknya, macamnya, itu tidak ada yang tahu. Wallahu alam, kata beliau. Wallahu alam bihaqiqatihi wa naw'ihi. Bihaqiqatihi wa naw'ihi. Ala kulli hal, bahwa akibat dari pelanggaran tersebut, maka auratnya mulai tersingkap sehingga mereka berdua berusaha mencari daun-daun dari surga untuk menutup auratnya. Poin berikutnya, pengakuan Adam, i'tiraf Adam wa zaujih bil khati'ah. Jadi ada istilahnya, ya, apa istilah? Keinsafan, penyadaran, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi Nabi Adam bersama dengan istrinya itu menyesali perbuatan tersebut. Ya, dia sudah mendapatkan ukubahnya. Ketika itu tersingkap auratnya. Ketika Nabi Adam dan istrinya mendengar tadi seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Bukankah aku telah mengingatkan kalian berdua?" Ketika Nabi Adam sudah mendengar itu, wa nadahuma rabbuhuma, dan berselurah Rabbnya, yaitu Allah menyeru mereka, alam anhakuma anittilkuma syajara, bukankah aku telah melarangmu. Ketika Nabi Adam dan istrinya mendengar seruan Allah tersebut, maka bentuk pertanyaan di sini itu dalam bentuk taubih, celaan, teguran keras, ya, kepada Nabi Adam. Pertanyaannya di sini, ya, jadi kalimatnya itu, alam anhakuma, bukankah, kamu bertanya, bukankah aku telah melarang kalian? Ini sebagai bentuk celaan bagi mereka, teguran keras bagi mereka, sehingga dia mulai sadar dan mengetahui bahwa ternyata memang iblis sudah menipu mereka dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah jangan mendekati pohon. Tapi karena, ya, upaya syaitan itu sehingga dia tergelincir, di situ baru sadar bahwa iblis berhasil menipu mereka. Mereka sangat bersedih, ya, Nabi Adam sama istrinya sangat bersedih atas kesalahan yang dia lakukan, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam ayat, qala, mereka berdua mengatakan, berarti Adam dan istrinya, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Di mana bentuk kezalimannya? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menzalimi diri kami. Dia mengakui kesalahannya. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya Engkau, ya Allah, tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana, tidak mengampuni kami dari kesalahan tadi, dari kesalahan itu, wa tarhamna, dan menyayangi kami, mengampuni dan menyayangi kami, jika tidak dilakukan itu, jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh

kami termasuk ya di antara orang-orang yang merugi. Nah, jadi di sini bentuk pengakuan atas kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam dan istrinya. Ketika Nabi Adam alaihi salam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tadi, Rabbana zalamna anfusana. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal kalimat allati talaqqaha Adam min rabbih. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa doa Nabi Adam tadi, Rabbana zalamna anfusana, ini adalah kalimat-kalimat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dia ucapkan. Fatalaqqa Adam, maka Adam menerima, min rabbihi, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaih, yang dimaksudkan di sini adalah permohonan ampun. Apa kelanjutan ayat? Fataba alaih, maka Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ya, maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam dengan doa tadi, bil khusyu'i wa tadarru', dengan betul-betul khusyuk, betul-betul penuh ketundukan, sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan istrinya juga pun demikian. Ketika mereka menyadari, mereka memohon ampun kepada Allah dengan betul-betul khusyuk, betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka berdua. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir berkaitan dengan kisah Nabi Adam, dan insyaallah di pekan berikutnya kita akan mulai masuk mengambil beberapa pelajaran faedah dari kisah ini. Terakhir di sini pembahasan disebutkan dalam kitab ini adalah ikhraju Adam wa zaujih minal jannah, keluarnya Nabi Adam dan istrinya dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Ya, jadi Allah menerima taubat keduanya, tetapi tidak menjadikan apa, taubat itu diterima, taubat menghalangi untuk dikeluarkan mereka dalam surga. Ya, sekalipun Allah menerima taubatnya, ya, mereka tetap dikeluarkan dari surga. Kata Allah, qala habitu, maka turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian yang lain atau sebagian yang lainnya menjadi musuh. Ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, dan menetaplah di bumi dan tetaplah mendapatkan mata', ya, apa-apa yang ada di bumi tersebut. Pada akhirnya Adam pun diturunkan dari surga dan mereka berada di dunia, dan di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan nanti sebagian dari sebagian yang lainnya itu menjadi musuh. Wallahu taala alam, ya, mungkin ada di dalam kisah-kisah berikutnya kelanjutan dari berkaitan dengan permusuhan yang terjadi. Wallahu taala alam, walaupun memang kisah-kisah disebutkan dalam kitab ini itu memang berurutan, apakah cukup di sini saya kisahnya kemudian pelajaran-pelajaran, karena memang judul dari kitab ini adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini untuk para duat dan dakwah. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan kepada kita semuanya taufiknya dan senantiasa diberikan kepada kita istiqomahan untuk menuntut ilmu, senantiasa hadir dalam majelis ilmu di antara satu upaya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa masjid dibangun untuk dimakmurkan. Dan memakmurkan masjid yang disebutkan ulama kita ada dua. Ada yang sifatnya fisik, alhamdulillah masjid kita bagaimana memperhatikan kenyamanannya, memperhatikan fasilitasnya, itu dalam upaya untuk memakmurkan dalam hal fisik. Dan tentu yang lebih penting adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan ya, yang bisa membuat seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghidupkan majelis ilmu. Tinggal bagaimana kita ini berupaya untuk menghadirinya. Walaupun kita sadari sekarang ini banyak sekali sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, namun yang lebih afdal adalah menghadiri majelis ilmu itu sendiri, yang mana kita dapatkan, yang mana orang-orang yang sekedar mengambil sarana-sarana yang simple ya, singkat, sekedar YouTube, sekedar radio, sekedar apa, sekedar kaset dan sebagainya, yang mana dia bisa baring-baring saja dengar, ya baring-baring, ya buka baju, ya dengar-dengar. Beda dengan orang yang majelis ilmu, menunjukkan usaha mereka, dia betul-betul memakai pakaian yang terbaik untuk menghadiri majelis ilmu, usaha untuk keluar berjalan menuju majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan dia juga menyadari bahwa berkumpulnya orang di masjid mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang memberikan naungannya dengan sayapnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Professional Mixing.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai

0: auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman
1: pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kayak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana, di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada fakultas pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Meki link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

cuma satu, ku pinta darimu, cuma satu, ku harap darimu, cuma satu, sayangi aku, cuma kamu.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.